Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kelas Guru JJ.
1: Pulang, kita mau mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
3: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
3: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
3: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
4: Krimbat dia, Bu. Krimbat.
2: Tuh. Buka. Yang benar yang mana nih?
3: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
4: Oh, poluan, Bu.
3: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
3: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai fotosintesis.
5: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
3: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
3: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
5: Itu pas foto.
3: Pas foto itu.
5: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
5: Foto, jadi foto ilmiah?
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya, untuk membentuk zat makanan atau energi.
5: Bukannya kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya, Bu?
3: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
5: Ya, pakai usaha, Bu.
3: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, tergantung
3: cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
5: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
5: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
3: Raja.
5: Hitsnya apa hijau daun tadi?
3: Jujurlah padaku.
6: Itu mah raja.
3: Oh, salah ya.
5: Yang dinyanyi sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku. Gitu, hijau daun, ya, Bu. Ya.
2: Bukan itu ibu maksud.
5: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
5: Itu grup band lagi itu, Bu.
6: Klorofil.
2: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti?
5: Oh.
2: Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
3: Zat.
2: Aduh, kamu
3: Bu,
2: lama sekali.
3: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
3: Saya kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
5: Jadi susah, Bu.

Bro Reri Tahuna, teman terbaik kamu. Kita ke kabar selanjutnya, teman Pro 2. Nah, Indonesia kalah tipis dari Thailand pada Asian Games 2026. Tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis 2-3 saat menghadapi Thailand pada laga pembuka. Boy Arnes Arabi memimpin perolehan angka Indonesia dengan mencatatkan 29 poin sepanjang pertandingan 5 set tersebut. Hasil pertandingan pembuka ini membuka peta persaingan pool B yang turut melibatkan Iran serta Kirgistan. Ya, selengkapnya informasi olahraga untuk kabar SEA Games 2026 kamu bisa akses atau bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Rudy Tahunan teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi untuk kamu teman Pro 2, tim nasional Indonesia. Ini syarat gengsi, Indonesia siap hadapi Malaysia FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 20 September hari ini. Pertandingan syarat gengsi tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya baru saja menjalani laga perdananya 26 September 2026. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura sekaligus bertindak sebagai tuan rumah. Skuad asuhan pelatih John Heitman sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas tim Singapura. Menurut pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Nah, Indro mengingatkan pelatih John Heitman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Rode Rerita udah teman terbaik kamu. Dan kali ini balik lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Dan ini ya teman Pro 2, wakil dari RRI Tahuna di Bintang Radio RRI 2026 akan melaju ya ke babak selanjutnya, yaitu di tingkat Korwil, Korwil 5, Manado, Gorontalo, Tahuna. Dan pastinya dukungan dari teman-teman Pro 2 tuh untuk peserta ataupun untuk wakil dari RRI Tahuna di Bintang Radio RRI 2026 ini ya pastinya bisa lewat ini ya, lewat karena ada penilaiannya tuh, penilaian dari juri, dan juga ada satu juga ya. Ya satu voting, dan pastinya untuk itu kamu bisa mendukung ya dua wakil dari RRI Tahuna. Nah, nanti kita akan ajak ngobrol keduanya nih, dan tentunya mereka juga meminta dari teman-teman berdua untuk mendukung mereka ya. Mungkin lewat voting, ya pasti lewat doa juga agar mereka berhasil dan melaju ke babak selanjutnya, yaitu di tingkat nasional. Waduh. Oke. Baik, nanti teman Pro 2 ya, kamu pantengin aja Pro 2 di sini di Spada sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya, teman terbaik kamu, Sepada, selamat pagi teman Produa. Dan balik lagi kita di obrolan Sepada. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang pastinya ini diperlukan dukungan dari teman-teman Produa, warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Dan pastinya juga lewat ajang ini. Nah, ini mungkin bisa dibilang generasi muda yang tapi mempunyai talenta yang harus kita support ya teman Produa. Oke, kita bakal bahas tentang dukung wakil RRI Tahuna di Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwi 5 Manado Gorontalo Tahuna. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan salah satu perwakilan atau wakil dari RRI Tahuna di Bintang Radio RRI 2026 untuk babak selanjutnya nih tingkat Korwi 5. Ada Kak Cherry. Halo, selamat pagi Kak Cherry.
6: Halo Kak, selamat pagi.
5: Waduh, ini capek atau apa ya? Masih ya, masih berasa ya?
6: Lumayan.
5: Lumayan. Oke, okay. Kak Cherry, salah satu wakil RRI Tahuna ya, di tingkat Korwil 5 Manado Gorontalo Tahuna. Persiapannya gimana sejak karena tiga lagu ya yang dibawakan lagu. Beda dengan babak penyisian kemarin kan.
6: Betul.
5: Nah, terus gimana sih maksudnya persiapannya untuk melaju ke babak selanjutnya ini?
6: Persiapannya tentunya itu harus memang benar-benar matang ya Kak. Karena kita pikir juga kan ini sekalian tiga lagu. Terus kita juga pasti sama saingannya, sama teman-teman lain itu kan luar biasa. Jadi mungkin memang harus persiapannya harus benar-benar matang. Jadi waktu itu Cherry persiapannya itu emang dari sebelum audisi emang ya. Karena dari kita memutuskan untuk mengikuti Bintang Radio, Cherry sudah belajar itu lagu-lagunya agak mungkin semua yang udah Cherry dengar ya. Sekalipun memang waktu itu Cherry belum tahu ini Cherry akan mewakili RRI Tahuna ini atau belum ini. Karena kan waktu itu juga belum audisi, tapi kalau bicara soal persiapan, persiapan Cherry itu dari memang sebelum, dari sebelum audisi pertama.
5: Iya. Jadi memang udah ini satu kali satu gitu ya.
6: Iya betul.
5: Oke. Nah, yang pastinya bawakan tiga lagu apa ya? Istilahnya lagu pop.
6: Lagu pop.
5: Judulnya apa?
6: Kalau lagu pop judulnya Bawa Dia Kembali.
5: Bawa Dia Kembali. Nah, itu ya. Nanti kayaknya live streaming ya
6: untuk
5: final apa babak selanjutnya di Korwi 5 live streaming. Kemudian yang kedua lagu daerah.
6: Daerah. Kalau lagu daerah Cherry nyanyinya lagu Butet.
5: Butet.
6: Iya.
5: Waktu penyisian kemarin sama Butet juga.
6: Sama Butet juga. Butet.
5: Kemudian untuk lagu apa istilahnya? Yang
6: lagu ketiga. Challenge.
5: Challenge.
6: Iya, kalau challenge itu lagunya
5: lawas ya.
6: Iya, Mengapa dari Nicky Astria.
5: Wow, menyala bangku gitu ya. Nah, tapi ini ya, istilahnya dengan tiga lagu dan itu betul-betul dilakukan sehari ya untuk produksinya. Dan gimana untuk produksinya? Istilahnya ada enggak kendala atau apa?
6: Kalau dalam proses produksinya itu sebenarnya berjalan lancar sih Kak. Tapi memang kan kalau misalnya kita dalam proses rekaman kan kita harus bikin rekaman yang benar-benar menurut kita udah sempurna gitu, udah perfect. Jadi mungkin ya kalau misalnya nyanyi gak puas diulang-ulang, jadi kendalanya cuma di waktu aja sih Kak.
5: Itu ya, misalnya, tapi bilang totalitasnya sudah dapat
6: udah
5: gitu
6: dapat.
5: Ya. Jadi tinggal bagaimana kita lihat hasilnya. Besok ya, besok.
6: Iya, besok.
5: Hari Selasa ya.
6: Hari Selasa.
5: Oke. Nah, mungkin lewat obrolan Sepada ini mungkin ada dong Cherry pingin banget ya dukungan dari teman-teman Produa, dukungan dari kita warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar bisa mendukung Cherry mungkin dengan caranya aja ya.
6: Okay,
5: sekalian
6: okay.
5: Nah, gimana nih?
6: Ini dengan cara ajak
5: dukungan ya, voting ya.
6: Okay. Ya. Halo teman-teman semua, teman-teman Polnustar, teman-teman Produa, RRI Produa Tahuna, teman-teman Polnustar, teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mari dukung Nikita Cherry dalam kompetisi Bintang Radio agar bisa mewakili Korwi 5 ke tingkat nasional.
5: Caranya gimana?
6: Caranya teman-teman, caranya voting di website Bintang Radio RRI.id, cari provinsi Sulawesi Utara, Korwi 5 Manado, dan voting di situ dengan nama Nikita Cherry sebanyak-banyaknya.
5: Oke, pilih Nikita Cherry itu guys ya. Sudah dikasih cara-cara untuk votingnya juga ya. Saya bingung juga, walaupun apa, saya juga bingung cara votingnya gimana ya. Sampai-sampai kok bisa ya, ternyata mudah, ketik aja nanti keluar di situ websitenya, dan silakan untuk bagaimana caranya mendukung ya, pilih di situ ada nih kita Cherry ya, istilahnya lewat profilnya, dan silakan berikan bintang kamu sebanyak-banyaknya agar Nikita Cherry bisa melaju ataupun lolos ke babak selanjutnya ke tingkat nasional mewakili Korwi 5 Manado Gorontalo tahun. Nah, amin iya, gitu
6: amin,
5: ya.
6: Amin.
5: Oke. Nah, mungkin lebih ke apa ya? Di tahun ini kan istilahnya Kak Cherry udah berapa kali sih ikut Bintang Radio?
6: Ikut Bintang Radio baru dua kali.
5: Dua kali ya. Yang ini di yang pertama sama yang ini bedanya berasa beda atau gimana
6: beda,
5: sih?
6: Beda banget, Kak.
5: Dalam konsep lagu atau gimana sih?
6: Iya, dalam konsep lagu, karena tahun lalu pemilihan lagunya juga berbeda-beda. Jadi kalau tahun lalu lagu popnya itu lagu lawas, Kak, lagu lama. Yang Cherry pilih itu ada lagu Mimpi Anggun. Terus yang tahun ini beda juga, udah lagu modern, bawa dia kembali. Jadi tantangannya agak berbeda-beda, Kak, karena sejujurnya yang Mimpi ini sesuai banget dengan karakter suara Cherry. Tapi yang bawa dia kembali agak kurang sesuai.
5: Ada tantangan berarti.
6: Iya,
5: dong.
6: Jadi tantangannya di lagu bawa dia kembali ini bagaimana Cherry bisa membawakan lagu ini dengan baik sekalipun memang bukan karakter suara Cherry itu bukan di bawa dia kembali ini.
5: Tapi diciptakan lewat warna suara dari
6: Cherry. Iya, warna suara.
5: Iya, betul. Oh, berarti betul-betul tantangannya berasa ya. dalam hal lagu. Tapi kalau untuk lagu daerah ada kesulitan enggak?
6: Nah, puji Tuhan kalau lagu daerah itu memang sesuai dengan karakter. Cherry. Iya, kalau lagu Butet itu kalau karakter suara Cherry kan, Kak, high kan, tinggi. Pas dapat lagu Butet itu yang baru awalnya aja udah tinggi, Cherry udah seneng banget karena udah jadi, kayak ngerasa ini Butet ini
5: yang, warna iya. Suaraku gitu ya. Sesuai lagunya. Tapi memang yang tahu orang sebagai penyanyi yang tahu, kita hanya pendengar tidak begitu. Pendengar begitu cara penilaiannya ya.
6: Iya.
5: Gampang, dia kan penyanyi. Begitu kalau mendengar ya. Mereka tidak tahu bagaimana proses daripada seorang penyanyi itu untuk bawakan lagu dengan karakter yang berbeda-beda.
6: Betul.
5: Tapi untuk siasati yang begitu-begitu gimana sih? Mungkin bolehlah ini jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, sekedar mereka bisa tahu bahwa kok enggak mudah ya jadi penyanyi ya. Begitulah.
6: Jadi kalau misalnya kita nyanyi itu tanpa lagu yang enggak sesuai sama karakter suara kita, pasti kitanya enggak nyaman, Kak. Nanti pasti orang-orang juga bisa mendengar bahwa dia ini
5: bapaksa begitu.
6: Iya,
5: memaksakan kan.
6: Kalau di bahasanya orang Sangir bapaksan, Kak.
5: Bapaksa, ya.
6: Bapaksa. Jadi kayak kalau misalnya Cherry itu kalau misalnya nyanyi lagu yang rendah, lagu yang kayak gimana ya?
5: Low
6: gitu. Kayak enggak berpower gitu, Kak. Iya, susah banget juga kalau masukin rasa di lagu itu kalau misalnya lagunya enggak cocok, enggak sesuai. Jadi ini bisa sebenarnya di Cherry itu yang challenge-nya ini di lagu pop, bukan di lagu challenge. Jadi karena lagu pop itu agak kurang masuk sama karakter suara Cherry, dan emang rata-rata lagu pop itu agak kurang masuk, Kak. Jadi harus pilih antara satu, dan itu yang harus memang dilatihan banget, diulik banget. Tapi berbanding terbalik dengan yang lagu challenge. Lagu mengapa justru yang cocok dengan suara Cherry. Jadi Cherry udah gak perlu terlalu latihan lagi di lagu itu, karena terlalu udah cocok lagu challenge-nya yang mengapa itu. Tapi kalau bawa dia kembali ini agak kurang cocok. Jadi dia bisa, kita bisa tahu itu kalau misalnya nada dasarnya itu enggak pas. Kalau dinaikin terlalu tinggi, kalau diturunin terlalu rendah. Iya, jadi agak enggak nyaman gitu.
5: Itulah. Itu iya, saya skill penyanyi yang tahu ya. Kita iya. juga mana ini kalau diturunin cocok enggak ya? Kalau penyanyi ya tahu. Oh, ini bukan kalau diturunin aduh hancur ini. Iya, dinaikin betul. Juga wah ini kayaknya nanti bakal stuck atau kurang, iya, nih. Betul. Ini pasnya di sini tapi tidak mewakili atau tidak sesuai dengan karakter. Tapi karakter. Bagaimana hebatnya seorang penyanyi ya untuk walaupun tidak sesuai karakter tapi bukan apa ya, kita bisa menyesuaikan dengan lagu iya, yang ada ya. Nah, itu apa ya? Tidak semua penyanyi sih bisa lakukan itu. jujur aja ya, istilahnya saya temui penyanyi tapi kalau aduh tidak sesuai karakter, tapi di situ padahal tantangannya sih sebenarnya ya.
6: Iya, di situ tantangannya.
5: Tapi bawanya lagu pop oke, aman.
6: Aman.
5: Aman ya. Oke, intinya seperti itu. Nah, gimana tuh teman Pro 2? Kak Cherry juga sudah berusaha rekaman ataupun produksi lagunya tuh tadi malam.
6: Iya.
5: Ya. Produksinya tadi malam dan betul-betul dengan totalitas lah pastinya.
6: Betul.
5: Kak Cherry lakukan itu dan walaupun itu tadi memang sudah enggak ada pilihan lagu yang lain untuk lagu pop ya. Sudah stop di situ ya, stuck di situ dan lagunya dan Kak Cherry membawakan dengan baik. Iya, nanti betul. Ya teman Pro 2 pastinya bisa tonton live streamingnya untuk Bintang Radio di tingkat Korwil ini melalui Facebook RRI Tahuna sama YouTube juga ya, YouTube RRI Manado ya. Iya. Nah, itu sih pastinya ada lagi hal-hal yang barangkali perlu atau apa ya? Mungkin teman-teman yang belum ngeh dengan event-event ini ya, dengan acara ini barangkali bolehlah lebih dikasih ingat, jangan lupa untuk sekali lagi voting gitu betul. Ya votingnya ya bolehlah nanti voting sudah dibuka berarti dong
6: sudah dibuka
5: jadi silakan nih latihan dulu pagi ini ya untuk voting nah, tapi apa ya istilahnya dari rekan-rekan teman-teman mungkin rekan kerja atau di teman-teman atau keluarga orang-orang kompleks gimana mendukung Cherry, gimana sih mereka mendukung juga ya istilahnya support?
6: Iya, puji Tuhan semua orang yang di dekat Cherry itu support Kak. Contoh kecil mereka tuh kalau misalnya Cherry story di IG atau di WhatsApp atau posting di IG mereka tuh langsung bagikan Kak, langsung share jadi tanpa iya mereka dukungannya kebanyakan loh dari situ, jadi dari mereka dukung itu banyak orang yang lihat kan Kak, jadi orangnya bisa voting dari yang
5: lewat,
6: mereka share
5: lewat
6: itu
5: share iya itu ya.
6: Dan mereka juga voting Kak, banyak sih teman-teman, keluarga, rekan-rekan itu bagikan barcode atau website yang Cherry share di Instagram, mereka bagikan. Mereka juga ada yang minta dia ini teman mereka untuk voting. Sekalipun Cherry enggak kenal sama orang itu dia. Tapi teman Cherry ini yang luar biasa ini dia bagikan ke teman-temannya yang lain untuk voting Cherry. Karena kan untungnya juga ya Kak, di website Bintang Radio itu setiap harinya ada bonus bintang 2, bonus gratis bintang. Jadi di waktu itu teman Cherry itu suruh teman-temannya buat akun di Bintang Radio RRI.id. Terus sekalipun mereka enggak top up, dia suruh mereka voting aja yang 2 gratis itu enggak apa-apa. Jadi lumayan juga Kak kalau misalnya udah 10 orang dia suruh dua bintang. Iya, jadi kan lumayan juga bintangnya.
5: Tapi walaupun udah voting 2 tapi kita rasa gimana sih cara voting yang berbayar ya istilahnya ya.
6: Iya, yang berbayar. Ada juga yang berbayar kan.
5: Ya, tapi itulah untungnya kalau seorang penyanyi yang ya pasti humble dengan istilahnya dengan teman-teman, dengan rekan kerja atau dengan orang-orang biasa, orang-orang kompleks gitu ya.
6: Betul.
5: Itu sih enaknya ya.
6: Kalau saling membantu kan Kak.
5: Iya, kalau saya ikut waduh gak ada yang follow. Aduh. Tapi jujur ya, saya senang ya. Misalnya senangnya kayaknya ini sudah waktunya ya barangkali lah bisa RRI Tahuna lah untuk menorehkan hasil terbaik untuk Korwil 5 ini ya.
6: Betul betul.
5: Tapi sudah tahu lawan-lawannya, sudah tahu nih.
6: Sudah tahu Kak, karena kebetulan kita itu ada dibuat satu grup.
5: Aha.
6: Satu grup bintang radio terbaik Korwil 5. Jadi ada Manado, Gorontalo sama RRI Tahuna. Jadi sudah tahulah ini siapa nih yang jadi itu lawan kita. Ya, sudah tahu Kak.
5: Sudah tahu hasilnya apa ya? Biasanya kan begitu kalau sepak bola, kita bakal tahu lawan kita nih, kekuatan lawan kita ya, udah bisa terbaca begitu ya.
6: Kebetulan kalau memang memang kalau sebagai seorang penyanyi, masing-masing penyanyi itu bisa melihat bisa melihat, kayak emang nggak perlu melihat jejak digitalnya, mungkin dulunya dia pernah juara ini juara itu, nggak perlu, tapi udah bisa dilihat dari kualitas suaranya kalau dia bernyanyi gitu. Jadi kita juga udah tahu sih Kak.
5: Sudah tahu ya. Jadi apa ya, itu termasuk hal penting juga, kita bisa tahu lawannya penting. Kita siapa-siapa ya.
6: Betul.
5: Saya bukan penyanyi ya soalnya. jadi gak tahu kalau seperti apa sih trik-trik pertandingan, lomba, ya kan. Ternyata untuk lawan-lawan kita, kita bakal cari tahu ya istilahnya, oh seperti ini. Nah kita bisa apa ya, percaya diri kita bisa sedikit naik daripada gitu ya, kalau betul, kalau seorang betul. Kalau ikut apa ya, seorang kontestan ya, kalau mau ikut apa ya, kayak lomba-lomba ya, harus pentingnya itu juga ya.
6: Betul,
5: banyak nih ilmu yang didapat ya, pengalaman dari Kak Ceri ya, ternyata ya teman Pro 2. Dan mungkin terakhir dari Kak Ceri ada apa lagi nih, mungkin pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 apa nih, atau buat pendukung-pendukung Kak Ceri, kapan mulai votingnya?
6: Oke.
5: Ada kan pemberitahuan itu ya,
6: maksudnya voting
5: apa finalnya apa ya istilahnya, sampai jam berapa selesai voting?
6: Kalau untuk voting ya teman-teman, voting itu sudah dibuka dari hari Jumat ya, hari Jumat yang lalu sudah dibuka votingnya, terus yang akan votingnya akan ditutup itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 6 Oktober di sore, tapi masih belum tahu ini jam pastinya di sore jam berapa. Tapi teman-teman semua jangan lupa dukung Nikita Ceri ya, untuk melaju ke babak berikutnya dari tingkat Korwil ke tingkat nasional. Karena juga kalau misalnya Ceri lolos juga ke tingkat Korwil, bukan hanya RRI Pro 2 Tahuna, tapi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe itu yang akan mengutus satu orang putri yang terbaik untuk mewakili ke tingkat nasional. Dan itu memang itu sangat membanggakan sih Kak, karena karena kan kita juga bisa bawa nama Kabupaten Kepulauan Sangihe juga. Jadi itu yang Ceri berharap sekali, untuk teman-teman di Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa bantu untuk voting agar kita juga, nama Sangihe juga bisa terpancar di tingkat nasional. Ya, karena ini kan juga kita kan kalau misalnya dari RRI langsung ke nasional itu udah biasa kan Kak? Iya udah biasa, karena saingan kita itu cuman sekitar di orang-orang Tahuna saja. Ini beda ini.
5: Beda.
6: Ini,
5: oh iya benar-benar. Iya. Saya nggak sadar itu.
6: Betul. Ini lebih susah Kak. Ini lebih susah. Jadi ini menurut Ceri ini lebih challenging, yang lebih membanggakan lagi, karena ini kita seleksinya bukan dari orang-orang Tahuna. Jujur orang-orang Tahuna itu Ceri sudah tahu bagaimana kemampuan mereka, bagaimana cara mereka bernyanyi. Jadi sudah biasa lah kalau lawan di Tahuna terus langsung ke nasional kalau dulu ya Kak. Tapi ini beda.
5: Main lagi di provinsi.
6: Ini kita
5: skor Willy.
6: Kita bertemu sama orang-orang yang kemampuannya juga yang sangat luar biasa, yang pengalamannya juga sangat luar biasa. Jadi ini lebih, menurut Ceri ini lebih sulit. Karena dari Tahuna kita seleksi lagi ke tingkat Korwil. Nah, jadi teman-teman bisalah untuk voting ya, untuk voting.
5: Istilahnya voting, doa. Iya, istilahnya kalau belum bisa voting ya doa. Istilahnya ya doakan wakil RRI Tahuna, khususnya Kak Ceri ini yang ada di studio Pro 2 ya, untuk bagaimana bisa lolos melaju ke tingkat nasional tuh, amin.
6: Betul,
5: ya.
6: Saya, betul, amin.
5: Saya pingin banget ya ada wakil dari Tahuna ya.
6: Iya.
5: Ke tingkat nasional. Itu harapan. Jadi bukan harapannya Ceri saja, harapannya kita-kita juga. Eh kalau dari dari Tahuna tuh, aduh itu pasti istilahnya teman-teman istilahnya teman-teman dari ya secara nasional lah istilahnya bisa, wah itu tuh Tahuna.
6: Iya.
5: Ya kan? Maksudnya ada nama lah, toh.
6: Iya, sekalipun kabupaten kecil kan, Kak. Jadi kita bisa bersaing juga di nasional.
5: Memperkenalkan daerah kita, iya, juga
6: betul,
5: sekalian
6: betul.
5: Lewat Kak Ceri yang nanti ya insyaallah umur panjang.
6: Iya,
5: ya kalau rezeki ya, lolos ke tingkat nasional.
6: Betul.
5: Baik. Kak Ceri terima kasih banyak ya, pastinya mudah-mudahan voting sudah dibuka, ditutup, ditutup kapan tadi?
6: Tanggal 6 Oktober.
5: Tanggal 6 Oktober. Oke, berarti ada seminggu ke depan ya istilahnya,
6: iya,
5: ya.
6: Betul.
5: Satu minggu ini, silakan dukung Ceri, silakan. Kalau yang belum tahu ya, kalau sudah buka website bintangradio.rri.
6: Iya.
5: Terus kalau udah masuk nanti cari, jangan setelah masuk lihat orang-orang sembarang. Jangan ya sayang, jangan ya deh.
6: Jangan ya deh. Ya.
5: Jangan ya, cari. Ya istilahnya walaupun banyak ya dari Sabang sampai Merauke ada di dalam situ, tapi cari aja dulu ya ke bawah, cari di kita cari. Atau dia apa ada caranya enggak?
6: Ini Kak, caranya lebih, itu dari kita
5: mudah.
6: Buka website Bintang Radio, terus nanti ada pilihan. Di situ tertulis semua provinsi. Nah, klik di situ terus nanti geser ke bawah ada
5: Sulawesi Utara.
6: Iya, Sulawesi Utara Manado dalam kurung Korwi 5. Jadi langsung pencet di situ.
5: Di situ ada. Nah,
6: iya, di situ kan
5: susah.
6: Iya, jadi di situ ada 6 orang, Kak. Jadi bisa dilihat lah yang nih kita cari itu dari RRI Tahuna ya.
5: Oh mudah guys, ternyata mudah. Silakan. Jadi silakan dibuka ya di websitenya bintangradio.rri. Silakan pilih provinsi Sulawesi Utara. Tadi Kak Ceri juga udah jelasin, dan silakan pilih Nikita Ceri ya. Ada gambarnya sih, itu udah jelas sekali ya. Silakan taruh bintang kamu di situ ya.
6: Nah ini juga lagi Kak, banyak orang yang masih bingung dengan cara memvoting. Mereka udah tahu bukanya gimana, tapi bingung mau beli bintangnya itu gimana. Nah,
5: ya,
6: teman-teman
5: itu.
6: Cara beli bintangnya itu kalian masuk di dompet. Ada itu icon dompet, ada di titik 3 bawah sebelah kanan. Klik di situ ada munculnya dompet. Nah, klik di dompet terus klik tambah ulang saldo. Ya, isi ulang saldo, nanti di situ ada
5: pilihan.
6: Berbagai pilihan bintangnya. Nah, baiknya bagusnya di sini beda sama tahun lalu. Tahun lalu itu bintangnya satu bintang kayaknya 1.000 deh, Kak. Tapi kalau di sini udah paket, Kak. Jadi ada yang 20.000 dapat 25 bintang, 25.000 dapat 50 bintang.
5: Oh, sudah ada paket-paketan.
6: Iya, sudah ada paketnya. Jadi itu lebih bagus sih, Kak, karena kita kan bisa beli paket dapat bintang banyak. Nah, nanti kalian isi ulang saldo, kalian pilih bintang yang akan kalian beli, terus nanti kalian bayarnya pakai akun pembayaran kalian, entah
5: virtual akun
6: mobile banking atau apa kak kan. Nah kalian bayar dari situ, terus dapat bintang kalian langsung voting gitu.
5: Oke, mudah ya, ternyata mudah
6: sekali.
5: Baik, itu ya mungkin dari Kak Ceri nih, kita bakal ganti pemain nih. Biar hanya 5 menit aja ya buat satu pemain ini, untuk bagaimana dia promosiin akunnya atau apa ya, untuk votingnya ya. Oke, selamat pagi nih Kak Marcelo. Oke, baik, ada Kak Marcelo di sini. Silakan Kak Marcelo. Marcelo dengan sisa waktu yang ada nih Kak Marcelo. Kak Marcelo langsung aja ya Kak Marcelo untuk promosiin Kak Marcelo bisa promosiin cara voting Kak Marcelo, caranya gimana, di mana carinya ya.
3: Terima kasih untuk teman-teman yang ada di luar sana, seluruh teman-teman saudara yang kiranya kenal Marcelo Air dan Nikita Ceri juga, jangan lupa voting kita berdua di website bintangradio.rri.id. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya karena di tingkat korwil ini persaingan semakin ketat.
5: Berasa ya ketatnya ya. Padahal ya sedikit loh, 6 orang.
3: Sedikit tapi membuang selalu banyak.
6: Betul.
5: Oke, okay. Aduh. Oke, okay. Terus Kak Marcelo, mungkin dengan satu menit yang ada, apa nih pesan Kak Marcelo untuk teman-teman Perdua, untuk apa ya, rekan kerja atau orang kompleks atau siapapun pendukung Kak Marcelo selama ini, selama di Bintang Radio 2026. Silakan.
3: Pesan saya sampai detik ini, puji Tuhan saya tidak pernah kekurangan orang baik. Saya selalu dikelilingi teman-teman, saudara, bahkan yang tidak saudara pun sangat baik kepada saya, sangat-sangat mendukung saya. Jadi saya merasa tidak sendirian, dan saya terus juga berdoa kepada Tuhan untuk perjalanan saya. Karena sepandai apapun saya, sehebat apapun saya, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, percuma. Saya sebagai orang yang beragama juga tetap percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang terdekat dengan saya selalu memberi support kepada saya, selalu bertanya, oh bagaimana ini voting hari ini, bagaimana. Jadi setiap hari pasti ada yang akan
5: bertanya.
3: Iya. Tapi untuk saat ini masih ada beberapa strategi yang sudah disusun oleh saya dan juga Cherry. Sudah
5: di 433 ya.
3: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi 423 juga.
5: 423. Kurang pemain dong. Oke, baik nih. Terima kasih banyak, udah pukul 10 nih ya. Pastinya buat Kak Cherry sama Kak Marcelo sudah menunjukkan apa ya, penampilan terbaik pastinya ya semalam ya, di produksi taping atau rekaman untuk dilombakan pada besok hari, dan voting pastinya sampai tanggal 6 Oktober
3: jam
5: silakan
3: 3.
5: Oh ada jamnya juga?
3: Iya ada jamnya, jam 3.
5: Jam 3 itu udah betul-betul ditutup. Sayang banget ya. Jadi dari sekarang Bapak Col nih.
3: Iya
5: ya, kan?
3: Semoga harus mulai rezeki
5: ulang. Oke, baiklah. Terima kasih buat Kak Ciri, ya. Terima kasih buat waduh Marcelo, walaupun ini menyempatkan ini ya, menyempatkan karena semalam mereka sampai larut malam ya. Tapi boleh hari ini karena mereka diberikan waktu, karena besok apa ya, dilombakan untuk video mereka ya,
6: iya.
5: Atau penampilan mereka yang sudah dikirim ke tingkat Korwil 5 Manado Gorontalo dan Tahuna. Baik teman Perdua, lagi dan lagi dukung wakil RRI Tahuna ke untuk Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwil 5. Dan kalau kamu pingin dua wakil ini bisa melaju ke babak final di tingkat nasional ya, waduh itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Kak Nikita, terima kasih buat Marcelo. Nanti kita akan tunggu seperti apa hasilnya ya. Silakan voting dari sekarang. Oke, selamat pagi untuk semua, dan sekian dulu untuk obrolan sepada. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya. Saya Ivan Gafar, pamit urut diri. Selamat pagi, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
4: Baru saja kamu dengarkan
7: Spada. Spada.
8: Selamat pagi teman Perdua.
9: Teman terbaik kamu.

0: produuje VEM.
1: Produuje VEM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produuje VEM.
3: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pertama kita sudah berteman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata, melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: think we're sort of pretty well set up for at least another year.
1: Mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Senin 28 September 2026.
0: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, Taman Pro 2 ritual adat Sembanua kembali digelar sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus penguatan komitmen masyarakat terhadap kelestarian alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe Jumat 25 September 2020. Kepala BPBD Wandula Besi saat membacakan sambutan Bupati Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa ritual ini bukan sekedar prosesi adat, melainkan ruang refleksi ekologis yang mengajak seluruh masyarakat menjaga tanah, hutan, laut, dan sumber daya air sebagai warisan bagi generasi mendatang. Disampaikan bahwa doa dan ritual adat harus berjalan beriringan dengan tindakan nyata. Masyarakat diajak tidak hanya memohon perlindungan alam, tetapi juga menghentikan berbagai aktivitas yang merusak hutan dan kawasan tangkap air.
0: Info Pro
1: 2. Informasi yang kedua, Taman Pro 2 keterbatasan air akibat fenomena El Nino membuat petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan produksi pertanian. Franky Nantikasih mengatakan kondisi kekeringan menjadi tantangan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman yang dikelola. Dan dampak kekeringan hampir dirasakan pada seluruh sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Melita, Francisca Esther mengatakan bahwa Senin 28 September 2020 memperkirakan cuaca pagi hingga siang dan sore hari di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe cerah hingga cerah berawan. Kemudian malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cenderung cerah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut diprediksi antara 0,25 hingga 1,25 meter. Sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 15 hingga 25 km per jam.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: Produit FM.
1: Produit FM, teman terbaik kamu.

kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya teman Pro 2. Kita di menit ke-48 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu di Spada, teman Pro 2 kali ini bareng Ami di Santai Siang edisi hari ini tentunya. Hari Senin 28 September 2026. So biar Senin kamu gak boring-boring amat ya teman Pro 2, karena juga panas terik hari ini teman Pro 2. Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan untuk menemani suasana siang kamu di hari ini. Sambil kamu juga yang mau gabung untuk request lagu favorit kamu biar makin semangat teman Pro 2, bisa join kita di program acara Pro 2 Hits List Request Lagu edisi hari ini teman Pro 2 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan buat kamu yang mau join untuk request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau gabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty.
1: Om Rat naik.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
1: Agak cepat, Pak.
2: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
1: Agak pinggir berarti, Pak.
2: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung untuk request lagu favorit kamu, teman Prodo 2, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang denger kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo 2. Dan kali ini kita dengarkan lagunya daerah Papua dengan judul lagu This Is Quad El Pama dari El Pama Present.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Prodo Hits List Request lagu edisi hari ini. Dan di menit ke-14 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh kamu ya, teman Prodo. Langsung saja dari Selina Grace Fit Andrianto dengan Sumpah Mati, juga diikuti dengan Marbles dengan Home Pimpai, and then Naikila dengan Soasu. Dan buat kamu yang masih mau request, kami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 30 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 30 menit lagi waktu kita di Produ Hitlist edisi hari ini. Teman Produ band HMM kembali melanjutkan perjalanan bermusiknya dengan merilis single ketiga berjudul Aduh Gila, teman Produ. Sebuah lagu yang mengangkat ekspresi spontan saat seseorang mengalami ketertarikan yang begitu kuat hingga sulit dijelaskan secara logis. Dan dirilis dalam format digital oleh Ghost Production. Lagu yang ditulis oleh Him, teman Produ, dan diproduksi oleh Nina tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan grup musik itu untuk memperkuat karakter musik mereka. And then berbeda dengan karya-karya sebelumnya, lagu mereka dengan Aduh Gila menampilkan sisi Him yang lebih ringan, spontan, dan dekat dengan bahasa keseharian tentunya. And then lagu ini juga berangkat dari ungkapan sederhana yang kerap digunakan masyarakat dalam percakapan sehari-hari, teman Produ. Dan menurut Him, frasa Aduh Gila menjadi representasi dari perasaan yang terlalu penuh untuk diterjemahkan melalui kalimat panjang, teman Produ, baik berupa rasa kagum, ketertarikan maupun kekagetan terhadap seseorang yang mampu membuat logika seolah tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. And then teman Produ, melalui single tersebut Him juga mencoba menangkap momen emosional yang universal, yakni ketika seseorang hadir dan memunculkan rasa yang sulit dijelaskan secara rasional. Dan lagu ini tidak berusaha mendefinisikan cinta secara rumit, melainkan merekam reaksi spontan yang muncul ketika hati bergerak lebih cepat daripada logika. Kamu tim mana nih, teman Produ? Tim logika atau tim hati ya? Oke, secara musikal Aduh Gila juga menjadi representasi fase baru Him dalam membangun identitas sebagai sebuah band, teman Produ. Dan grup yang beranggotakan Roy, juga mantan Rio, Herdi, dan Ari ini ingin menghadirkan karya yang terasa dekat dengan kehidupan pendengar terutama. Dan mulai dari perjalanan pulang malam, percakapan bersama teman, hingga momen ketika seseorang diam-diam memikirkan orang yang disukainya. And then Him juga menilai bahwa tidak semua emosi harus dikemas dalam kata-kata yang kompleks, teman Produ. Justru melalui ungkapan sederhana yang akrab di telinga masyarakat, sebuah perasaan dapat tersampaikan dengan lebih jujur dan mudah untuk dipahami. Dan band yang berada di bawah arahan eksekutif produser Nina tersebut juga menegaskan bahwa setiap rilisan bukan sekedar menambah katalog baru, melainkan bagian dari proses menemukan warna, karakter, dan chemistry yang menjadi identitas mereka. So, single Aduh Gila telah tersedia di berbagai platform digital streaming sejak beberapa bulan yang lalu, teman Produ, dan menjadi penanda perjalanan Him memasuki rilisan ketiganya di industri musik Indonesia. Buat kamu yang penasaran dengan lagunya Him dengan Aduh Gila, kita dengarkan bareng-bareng ya, teman Produ. Dan buat kamu yang masih mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu masih di Produ Hits List edisi hari ini. Teman Produ 4 tahun setelah Saigal, kembali dengan suara yang terasa lebih personal, penyanyi, rapper, dan DJ asal Inggris ini mengumumkan album keduanya, teman Produ, dengan Swallow, yang akan dirilis melalui Because Music pada 6 November 2020. Dan era baru ini dibuka lewat single Lucky, teman Produ, setelah sebelumnya ia memperkenalkan Alison pada Agustus. Dan dikutip dari keterangan resmi Because Music, teman Produ menyebut Swallow sebagai sebuah atau juga diperkenalkan kembali terhadap dirinya. Dan album ini lahir ketika yang sedang berada dalam fase yang berbeda dan juga jatuh cinta, teman Produ. Dan perubahan itu langsung terasa lewat Lucky Him yang juga bergerak seperti materi klub Saigal yang biasanya agresif. Dan informasi ini juga bisa kamu update selengkapnya di website rri.co.id. Dan teman Produ, di sisa waktu 10 menit ini di Produ Hits List, Ami hadirkan lagu yang sudah di request dengan Betran Peto, Putra Onsu dengan Pesta, juga lagunya Tensi, James C dengan Bintang 5. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Produ, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Tutup kebersamaan kita di program acara Produ Hits List edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dan tentunya masih bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan berbagai program acara, juga informasi terupdate ke ruang dengar kamu. Dan yang tak kalah serunya juga, teman Produ, rangkaian lagu bernuansa hiburan terus hadir menemani suasana santai siang kamu. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung

0: Hitlist.
1: Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: call it ice cream, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi ice cream kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 28 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM edisi hari ini. Teman Prodo, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melalui bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil mengikuti sosialisasi sistem aplikasi pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian UMKM ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dinas yang membidangi UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia. Teman Prodo, sosialisasi ini diselenggarakan oleh Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian UMKM sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggara Satu Data UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 8 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan

memaparkan materi tentang program Pro Kisra Produktif yang mendukung 10 juta pendukung berusaha dan bekerja. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang. Sebelum rokok.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di informasi UMKM di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Pro 2 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menggelar pembinaan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan dalam kegiatan tersebut sebanyak 25 pelaku UMKM difasilitasi dalam pengurusan nomor induk baru usaha. Dan kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Komisi 1 Teman Pro 2 serta Kepala Desa Bubi. Dan dari dinas hadir Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Teman Pro 2, juga pengurusan nomor induk berusaha menjadi langkah awal yang penting bagi pelaku usaha tersebut. Dan nomor induk ini merupakan identitas legal usaha yang membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan, mengurus perizinan lanjutan dan sertifikasi produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Sementara itu, Teman Pro 2 Yeyen Sidiki menyampaikan apresiasi atas langkah Dinas Kumperindak. Dan juga Kepala Desa Bubi Haris Indri juga menyambut baik kegiatan tersebut. Dan Teman Pro 2 melalui pembinaan dan pendampingan ini, Dinas Kumperindak berupaya membantu pelaku UMKM memiliki legalitas usaha sebagai bekal untuk mengembangkan dan naik kelas, dan para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Informasi selengkapnya di website rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
5: Ede serengange cara celocohan benengang.
4: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 7 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita dimudah kreatif dengan informasi olahraga. Teman Produ Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam match day pertama grup 3 Liga A Nations League 2026-2027. Dan laga dimainkan di Stadion Wembley, London, Minggu 27 September 2026. Teman Produ Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Antoni menyamakan kedudukan pada menit ke-36. Dan Harry Kane membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Dan teman Prodo Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kane melambung dan mengenai mistar gawang pada menit ke-54. Dan teman Prodo Alex Baena menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60. Sedangkan Michael Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Dan pelatih Spanyol, teman Prodo, memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikan keadaan di paruh kedua. Ia juga mengapresiasi kedalaman skuadnya dengan masuknya Baena dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan. Pelatih Inggris, teman Prodo, Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, terutama karena start buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri. Ia juga menyayangkan kegagalan penalti Kane yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan kemenangan ini, teman Prodo, memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dan memimpin klasemen sementara grup A 3 liga pertama. Spanyol akan menghadapi Kroasia di laga berikutnya, teman Pro 2, dan sementara Inggris harus segera berbenah untuk menghadapi laga selanjutnya. Informasi ini bersumber dari website rri.co.id.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kau tak tampak loket. Dan saya siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silalah yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Teman Produ unggul FC Malang sukses mencuri kemenangan tipis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara Jakarta melalui comeback dramatis di penghujung laga pada laga ke-8 Pro Futsal League 2026-2027 dan laga dimainkan di Gor Popki Cibubur Minggu 27 September 2026. Teman Produ babak pertama berjalan ketat dengan skor kacamata atau 0-0 bertahan hingga turun minum. Dan Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Anwar pada menit ke-33. Dan unggul FC merespon cepat melalui Filippo Inzaghi yang menyamakan kedudukan pada menit ke-35. Dan teman Produ Andres Dwi Parsada Putra mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 untuk unggul FC bertahan hingga fluid panjang wasit. Dan sementara itu Bintang Timur Surabaya menaklukkan halus FC Jakarta dengan skor telak 5-1. Pada laga ke-9 di tempat yang sama teman Produ Minggu 27 September 2020. Dan teman Produ halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardane pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga fluid panjang wasit dibunyikan. Dan kemenangan ini menjadi modal berharga bagi unggul FC dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League 2026-2027. Kuda Laut Nusantara dan halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini teman Produ. Dan para pemain Filippo Inzaghi, Andres Dwi Parsada Putra dan Alan juga Costa Silva menjadi bintang dengan gol-gol kemenangan. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 53 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Produ, Kylian Mbappe menentukan kemenangan Prancis atas Turki. Pada laga pertama Nations League dan Prancis menang 1-0 di Stadion Izmit Sabtu 26 September 2026. Dan pada debutnya, teman Pro 2 menggeser Mbappe ke sayap kiri. Dan sebelumnya Mbappe menjadi penyerang utama Prancis era di Games. Dan teman Pro 2 Michael Olise sempat hadir juga hampir mencetak gol untuk Prancis. Namun tendangannya teman Pro 2 masih bisa ditepis oleh kiper Turki. Dan Turki meningkatkan tekanan pada babak kedua teman Pro 2 dan peluang Abdul Kerim berhasil digagalkan kiper Prancis Mike dengan penyelamatan gemilang yang cepat. Dan kebutuhan skuad asuhan Saitner pecah pada menit ke-54 melalui gol Kylian Mbappe. Dan ia meneruskan umpan Michael Olise membawa Prancis unggul 1-0. Dan gol tersebut membuat Mbappe mengalami cedera teman Pro 2. Juga Zidane menariknya keluar dan Mbappe diperkirakan absen sepanjang sisa jeda internasional. Turki kehilangan kiper Shakir setelah menerima kartu merah menit ke-87 teman Pro 2 dan mereka bermain dengan 10 pemain hingga laga berakhir hingga Prancis menang 1-0. Informasi selengkapnya di website rri.co.id.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 3 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita ke Muda Kreatif dengan informasi entertainment, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif Teman Pro 2. Dan kali ini kita ke daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebel dari Rival Himran.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling mengerti.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan dari Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 16 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, waktunya juga kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment edisi hari ini, teman Prodo, Senin 28 September 2020. Nah, teman Prodo, rumah produksi Amadeus Cinemagma dan juga GJLS Entertainment merilis poster perdana film GJLS berapi-api dengan konsep buram atau blur, teman Prodo. Dan konsep tersebut kembali membuat trio pemain utama juga Rigen Rakelna, Ananta Rispo dan Hafsi Koir melayangkan protes melalui media sosial. Dan ketiganya sebelumnya menjalani sesi pemotretan dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran, teman Prodo. Namun wajah mereka justru disamarkan dalam poster resmi yang diperkenalkan kepada publik. Dan Rigen juga Rakelna menyayangkan keputusan tersebut karena konsep serupa pernah digunakan pada film sebelumnya. Dan GJLS Ibuku Ibu-ibu pada tahun 2025, ia bahkan meminta pihak produksi tidak kembali menggunakan konsep blur untuk materi promosi film terbaru. Sementara itu juga teman Prodo, Hafsi Koir turut menyampaikan keberatannya melalui komentar dengan nada yang serupa. Dan perilisan poster tersebut menambah rangkaian cerita di sekitar perjalanan promosi. Dan sebelumnya sempat menjadi sorotan setelah terlibat perseteruan di media sosial dengan vokalis Bara Suara, Iga Masardi, terkait pengisi lagu orisinal film. Dan teman Prodo, terlepas dari rangkaian drama promosinya, GJLS berapi-api akan menghadirkan cerita komedi aksi dan latar profesi pemadam kebakaran. Dan cerita film memadukan persahabatan, juga mimpi menjadi pahlawan, teman Prodo, serta keberanian ketika menghadapi situasi darurat. So, profesi pemadam kebakaran menjadi latar bagi perjalanan tiga karakter tersebut dalam menghadapi berbagai persoalan. Dan film ini juga turut dibintangi oleh Karissa Peruset, Aura Karisma, Indira Ayu Maharani, Abel Cobra, dan Grace Emanuela, teman Prodo. Ada juga Yono Bakri, Nigel Siwabesi, Rio, dan juga Satha Triyuda. Dan ini GJLS berapi-api dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 5 November 2020. Dan kehadiran film tersebut melanjutkan perjalanan trio GJLS dalam menghadirkan komedi ke layar lebar. Buat kamu yang masih penasaran, nantikan di bulan November nanti, teman-teman Prodo. Dan pastinya terus update informasinya di website rri.co.id.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Informasi Entertainment edisi hari ini. Teman Pro 2, film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Dan film produksi Star Vision itu tercatat sudah disaksikan banyak penonton sejak dirilis, teman Pro 2. Dan film yang disutradarai Naya Anindita, diproduksi oleh Chan Parwe Servia, menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Dan sebelumnya teman Pro 2 mereka bekerja sama dalam film Koma. Agensi Rumah Tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari, teman Pro 2. Dan film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2020-nya. And then sementara itu juga Naya Anindita mengaku senang melihat sambutan penonton terhadap film garapannya, teman Pro 2. Dan ia juga berharap film tersebut dapat menjadi hiburan dan membantu penonton melepas penat di tengah berbagai situasi yang dihadapi. So, menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 1000 penonton dalam satu hari sepanjang 2020-nya. Film yang masih tayang di bioskop ini juga berpeluang mencatat capaian berikutnya, teman Pro 2. Salah satunya adalah masuk dalam daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak 2020-nya. Agensi Rumah Tangga dibintangi oleh NC Storia sebagai Katia, juga Afgan Syarisa sebagai Kafka, teman Pro 2 juga hadir Vita Anggriani, Ardit Erwande, Yunita Siregar, dan juga Taik Hesti, Lulu Tobing, dan Sheila Dara. Selengkapnya informasi ini buat kamu yang masih penasaran dengan film Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2, bisa kamu tonton juga update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodway FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, 58 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Terima kasih untuk kebersamaannya sejak pukul 10 hingga ini, teman Prodo, dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi yang akan jadi teman sore ceria kamu di edisi siar hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Lawan Pro 2, 14 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kak Ami, kali ini bareng Kak Olvi ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu. Kita ke informasi lokal ya, teman Pro 2. Keterbatasan air akibat fenomena El Nino membuat petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan produksi pertanian. Frankina Tengkasih mengatakan kondisi kekeringan menjadi tantangan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman yang dikelola. Menurutnya, dampak kekeringan hampir dirasakan pada seluruh sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Franky menyebutkan petani kini harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tanaman selama kondisi kekeringan berlangsung. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman kedua kita ke informasi ya. Cabai rawit atau rica menjadi komoditas yang andil dengan andil terbesar terhadap inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026. Nah, ini berdasarkan data Bank Indonesia Sulawesi Utara, cabai rawit memberikan andil 0,33% terhadap inflasi indeks harga konsumen gabungan Sulawesi Utara. Nah, secara keseluruhan IHK gabungan Provinsi Sulawesi Utara pada 2026 mengalami inflasi 0,29% secara bulanan. Angka ini berbalik dari kondisi Juli 2026 yang mengalami deflasi sebesar 1,05% teman Produa. Sedangkan inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 3,99%, meningkat dari 2,53% pada Juli. Sementara secara tahun kalender inflasi mencapai 3,68%, naik dari 3,38% pada bulan sebelumnya.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj, dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Sutra dua kayu merupakan salah satu bahan alami yang banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Material ini berasal dari batang dan cawang pohon yang memiliki nilai guna dalam berbagai bidang ya. Dalam pembangunan, kayu dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, rangka bangunan, kusen pintu, jendela, hingga berbagai kebutuhan interior. Nah, jenis kayu yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kekuatan, ketahanan, dan fungsi yang dibutuhkan. Kayu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, teman-teman berdua, tergantung jenis pohonnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari tingkat kekerasan, serat, warna, ketahanan terhadap lingkungan, serta kemudahan dalam proses pengolahannya. Nah, dilansir dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, pemanfaatan kayu juga perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan penting dilakukan agar kebutuhan terhadap kayu tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan keberlangsungan sumber daya hutan.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman berdua, kita akan dengarkan dulu satu lagu daerah ya, teman berdua. Satu lagu daerah kali ini Kolvi coba hadirkan dari Ambon dengan judul Papa Pamampung Pasang, yang dibawakan oleh Sufi Jerengkai Hulu. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik dan Ekonomi Kreatif.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kamuster. Ya teman Pradu, untuk sore ini belum terlaksana obrolan sore ceria ya teman Pradu, penguatan peran anak muda karena satu dan lain hal. Sebagai gantinya, Kolvi akan hadirkan informasi-informasi yang pasti bisa bermanfaat untuk kamu ya teman Pradu. Kita ke informasi berikutnya teman Pradu. Bina Vokalia Bali mengharumkan nama Bali dan Indonesia di panggung internasional setelah meraih juara satu kategori Children Choir A1 dalam The Best Tokyo International Choir Competition di Tokyo, Jepang. Paduan suara yang beranggotakan 37 anak usia 4 hingga 13 tahun itu terpilih sebagai salah satu finalis babak Grand Prix. Prestasi tersebut disampaikan dalam audiensi Bina Vokalia Bali dengan Gubernur Bali Wayan Koster di ruang tamu kantor Gubernur Bali pada Rabu 23 September 2026 ya teman perdua. Pelatih Bina Vokalia Bali Putri Faradini Baihagi mengatakan kompetisi internasional tersebut berlangsung pada 24 hingga 26 Juli yang lalu di Daiichi Semi Hall Tokyo. Informasi ini teman perdua selengkapnya di rri.co.id.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah teman. Stay tune on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada bocil-bocil itu.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 3-1. Pertandingan babak final cabang olahraga ekspor tersebut berlangsung di Aichi Ski Expo pada Minggu 27 September 2026. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Nah, teman berdua, untuk informasi selengkapnya

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi.
1: Pembinaan sepak bola usia muda di Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan serupa, keterbatasan lapangan yang memenuhi standar dan kompetisi usia dini yang belum merata. Nah, kondisi tersebut Teman Perdua menjadi perhatian dalam upaya menemukan dan mengembangkan talenta sepak bola dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Pelatih sepak bola Sulawesi Tengah Abdul Rahman Ponto menilai pembinaan pemain muda membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas terpadu untuk akademi sepak bola. Menurutnya, keberadaan lapangan yang layak perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pelatih.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian, ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak, ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar kaya makin

tengah mengkaji skema bantuan langsung tunai bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah. Rencananya tersebut dikaitkan dengan upaya memperluas kepemilikan dan penggunaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Nah, teman berdua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas program tersebut bersama Menteri Keuangan. Salah satu opsi yang dikaji adalah memberikan saldo awal sekitar Rp50.000 kepada masyarakat yang masuk dalam sasaran program. Airlangga menjelaskan kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama ini belum menjadi sasaran sejumlah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga. Karena itu pemerintah sedang melihat bentuk program yang dapat diberikan sekaligus menjaga agar rekening yang nantinya dibuka tidak menjadi rekening pasif atau dormant. Rencana tersebut berkaitan dengan program pembukaan rekening bank secara massal. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pembukaan rekening bagi masyarakat akan diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan sehingga warga memiliki akses terhadap layanan perbankan dan sistem pembayaran digital. Selanjutnya teman perdua, keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat perlu menjadi perhatian terutama dengan semakin beragamnya tempat pembelian obat. Apoteker Madya Rilia Tasin mengatakan masyarakat sebaiknya mendapatkan obat melalui sarana pelayanan kefarmasian yang resmi dan memiliki izin. Menurutnya, apotek berizin berada dalam pengawasan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan dan Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Obat juga dapat diperoleh melalui fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas dan rumah sakit. Ia menyebutkan hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran obat palsu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengawasan bersama Dinas Kesehatan dan Lokapom juga belum menemukan obat palsu yang beredar tersebut. Jika ditemukan potensi masalah dalam resep, apoteker dan akan melakukan konfirmasi kepada dokter. Hal ini dilakukan untuk memastikan obat yang diberikan aman dan sesuai, termasuk apabila terdapat penggunaan obat dan fungsi atau khasiat yang sama. Demikian info Pro 2, selamat sore.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan dukungan penuh terhadap prestasi 2 pelajar SMA Raudatul Jannah yang melaju ke kancah nasional. Wakil Wali Kota Elsa Dasmarwan menerima kunjungan silaturahmi para peneliti muda tersebut pada Kamis 24 September 2026. Nah, teman perdua kedua siswa Fatir dan Abasya mewakili Provinsi Sumatera Barat pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tingkat Nasional. Kompetisi riset pelajar tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 24 hingga 30 September 2026. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Stop it!

0: perkara ku menyesal. Mengapa ku kenalkan dia padamu?
1: Biasanya gimana caranya untuk teman Pro2FM?
2: Teman terbaik kamu.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

0: suara kreativitas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Cuman per 2.32 menit dari pukul 17, informasi untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib, teman per 2 akan hadir lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Produa RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib karena sholat itu mencegah sifat keji dan mungkar.
1: Wakil pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat bersyukur dua wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke final Asian Games 2026. Kedua wakil tersebut adalah ganda campuran Amri Sahnawi, Nita Violina Marwa, dan ganda putra Leo Rolir Karnando, Daniel Martin. Amri Nita melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan Cina Feng Yanse Yuang Huang Dongping dengan skor 21-12 dan 21-14. Sementara itu, Leo Daniel menumbangkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho Seo Seung Jae dengan skor 21-11 dan 21-14. Taufik menilai para pebulu tangkis Indonesia telah berjuang semaksimal meski sejumlah wakil harus terhenti di semifinal. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo

Dua Mahal ini berhasil mewujudkan impiannya berduet dengan Raisa di panggung Pesta Pora 2026 pada Sabtu 26 September 2026. Nah, kolaborasi Mahal ini dan Raisa membawakan lagu Tak Berharap Lagi di hari kedua Festival Pesta Pora 2026 yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Penampilan duet tersebut dinikmati oleh ribuan penonton yang memenuhi area Festival Musik Pesta Pora 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

informasi selanjutnya teman Produa, Gayan Helmut hadir di Bundaran HI sebagai bagian dari Rutu Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan nanti pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok. Nah, persiapan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 telah mencapai 95% dengan memasuki tahap final check untuk memastikan semua aspek berjalan optimal, teman berdua. Troy Waroka, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, menyatakan antusiasme masyarakat meningkat dan berbagai side event seperti watch party, readers parade, Mataram, dan opening ceremony akan dihadirkan, teman berdua. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Baik teman Radio, 1 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Setelah tadi lagu-lagu pop Indonesia menemani kamu dengan berbagai informasi juga yang sudah Kolvi bagikan ya di kesempatan hari ini, saatnya kita dengarkan satu lagu teman Produa, satu lagu dari daerah Palu ya, dengan judul La Vita e Bella yang dibawakan oleh Rival Himran. Nah, ini adalah akselerasi aktif, akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik dan Ekonomi Kreatif.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dan
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pradua keluarga Rahmat Erwin menangis dan berteriak saat menyaksikan perjuangannya meraih emas Asian Games 2026. Rahmat Erwin merebut kelas emas 75 kg sekaligus mencatat rekor dunia. Rahmat langsung menyiapkan diri untuk pertandingan berikutnya dan membidik Olimpiade Los Angeles 2028. Informasi ini Teman Pradua selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, teman perdua karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, NTB terus menjadi perhatian setelah area terdampak diperkirakan mencapai 1.098.000,75 hektar. Kepala Subbagian Tata Usaha Astekia Adrias Risto mengatakan pengaturan jalur tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pengunjung. Nah, bagi pendaki yang masih melakukan aktivitas pendakian dan sebelumnya memilih jalur Senaru atau Torean sebagai pintu keluar, diarahkan untuk mengalihkan perjalanan melalui jalur Sembalun. Informasi ini teman perdua selengkapnya di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Kualitas Udara Jakarta pada Senin pagi tadi ya 28 September kembali menjadi perhatian publik, tepatnya setelah indeks kualitas udara di ibu kota tercatat berada dalam kategori tidak sehat, teman Pro 2. Berdasarkan pemantauan IQI Air sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta mencatat IQI 183. Nilai tersebut Jakarta menempati posisi kedua dalam daftar kota besar dengan kualitas udara terburuk dunia pada saat pengukuran tersebut. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Pekan Pro 2 masih dengan informasi hingga pukul 20 ya. Pengembangan wisata pengamatan burung atau birdwatching di Sangihe berjalan seiring dengan perlindungan hutan lindung Sahendaruman. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Insinyur Sony Kapal MM mengatakan pengamatan burung memiliki ketentuan khusus. Pengelolaan kawasan dilakukan dengan membatasi kunjungan dan menerapkan aturan khusus bagi wisatawan. Nah, Sony menegaskan bahwa kawasan Sahendarumang memiliki kondisi yang lebih spesifik dibanding lokasi pengamatan burung lainnya. Selain Sahendarumang, kegiatan pengamatan burung juga dapat dilakukan di kawasan Santiago. Pengunjung tetap diminta mengikuti ketentuan agar aktivitas wisata tidak mengganggu perilaku satwa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah atau bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu.

Kulit tangan kering bagi kaum perempuan merupakan hal yang tidak nyaman dan merasa kurang percaya diri ya teman berdua. Nah, untuk mengatasi kulit tangan kering bisa melakukan cara-cara seperti mengoleskan pelembab, terus menggunakan sarung tangan, menggunakan sabun yang lembut, dan tentunya jangan lupa kita menjaga pola makan ya teman berdua. Kesehatan kulit jangan tangan juga perlu dijaga dari dalam, sehingga perlu untuk menerapkan pola makan sehat dan mengkonsumsi banyak air putih. Nah, informasi ini teman berdua, informasi terakhir ya di kesempatan siar saya edisi hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya teman berdua. Dan untuk pukul 20 nanti kamu bakal ditemani oleh Kak Cindy ya di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produe. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produe. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produe. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempet pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama, aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay, pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang kayak
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul. Oh. Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya. Yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong?
0: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau,
1: jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh, mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas referensi itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage itu beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Oke.
1: Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi
1: gamon, di perasaan ngeyel-ngeyelnya dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro 2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro 2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Temu Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena

0: Ada orang yang kayak gitu, kayak people pleaser gitu ada.
1: Baik aja dia.
0: Iya, yang memaafkan berulang kali.
1: Baik dia, baik. Baik dia, baik. Baik dia.
0: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah.
1: Yeah.
0: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
1: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
0: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu.
1: Okay. Jadi buat kamu nih teman berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
0: Betul.
1: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
0: Gimana ya?
1: Nah.
0: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya.
1: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
0: Iya loh. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
1: Oke.
0: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
1: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
0: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu enggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
1: Serius?
0: Dan aku enggak sadar.
1: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
0: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku enggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh,
1: Terus
0: pas dicek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
0: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious tanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
0: tapi
1: apa?
0: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
0: Satu dari luar, Ntar mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh,
0: banyak
1: Indo dulu.
0: Banyak sih.
1: Yang paling yang, wah, Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
0: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song from him.
1: Okay.
0: Judulnya itu Alone with You.
1: Alone with You.
0: Dan di situ aku dengar teknik vokal reference-nya ke Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Oke, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Oh, ada. Oh, boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia.
0: Yes.
1: Oke, kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Revenge Runs banget tau, Pak.
1: Oke.
0: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B's 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Revenge Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revenge Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Revenge Runs-nya dia and I think she's a genius.
1: Gila Ziva,
0: yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Kenapa?
0: Yes.
1: Kenapa beliau?
0: Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Troy Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
1: Yeah.
0: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Troy Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
1: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
1: Gak sempet ya? Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton yuk, MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
0: Okay.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya reference dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
1: Mariah Carey.
0: Wow gitu kan. Dan aku belajar reference tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin reference. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own reference gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku reference itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see.
0: Itu,
1: jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih reference-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar reference tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya,
0: Kak
1: Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Gimana?
0: Aku juga awalnya gila ini gimana reverb runs-nya. Tapi belajarnya tuh step by step Kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan pelan-pelan mau supir, latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau nggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
0: Oke. Okay.
1: Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
1: yes,
0: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
1: harus
0: gitu.
1: Gece tuh.
0: Harus gece, yoi.
1: Ada yang gak tau gak gece nih?
0: Gece.
1: Takutnya ada yang gak tau nih gece apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Kalo selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
0: Wow, mau nangis
1: aku bajunya. Luar biasa.
0: Terharu, best banget.
1: Thank you, Lara ya.
0: Thank you loh, Lara. Iya, sebenarnya... sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, atau gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih,
0: renungan
1: apa namanya, yoga bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Katanya keren banget jawabannya Cia.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you loh Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
1: wah,
0: jam 5.
1: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai
1: overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau, kacau.
0: Wah, itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
0: Wow,
1: yeah. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul, betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman Pro 2 seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul,
1: kali ya.
0: Yang relate-relate gitu sama lagu
1: yang
0: Masalahnya
1: relate,
0: boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes,
1: ya
0: kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau
0: gitu,
1: kalau
0: ya,
1: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
0: Ketrigger, betul.
1: Ketriggernya
0: betul,
1: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When
1: ya gitu.
0: When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya gitu.
1: Ciapa ya. Lucu banget sama IG-nya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman Pro 2 enggak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu, Cia, ya.
0: Yes.
1: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.
0: Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
1: Oke, baik teman Pro 2, tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Itulah tadi kebersamaan kita bersama Pro 2 Jakarta dalam program acara MLC edisi siar hari ini. Saja kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy di edisi siar hari ini, Senin 28 September 2026. Teman Pro 2, Komnas Perempuan menegaskan korban kekerasan seksual berhak memperoleh informasi dan layanan kesehatan untuk menentukan keputusan terkait tubuhnya. Teman Pro 2, hal tersebut mencakup akses terhadap layanan yang aman agar korban dapat menentukan masa depan tanpa paksaan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor mengatakan korban berhak mengambil keputusan secara aman tanpa paksaan dari pihak manapun. Keputusan tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan pengaduan langsung sepanjang tahun 2021 hingga 2025, Komnas Perempuan mencatat 737 kasus pemerkosaan atau memperdua. Sebanyak 394 kasus atau mayoritas terjadi dalam ranah personal. Maria mengatakan teman berdua, pelaku kekerasan seksual banyak berasal dari lingkungan terdekat korban seperti pasangan, ayah kandung maupun ayah tiri. Relasi personal tersebut membuat korban menghadapi hambatan lebih kompleks karena keterkaitan ekonomi, tempat tinggal dan status hukum dengan pelaku.

Kita ke informasi yang terakhir. Temuan Perdua Kementerian Komunitas dan Digital, Komunikasi dan Digital Kemkomdig menerbitkan surat peringatan kepatuhan terkait kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Surat peringatan ini dikeluarkan langsung Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkomdig Alexander Sabar. Setidaknya teman Perdua terdapat 7 PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran hingga tanggal 22 September 2026. Sehingga ditekankan Alexander, surat peringatan ini dilayangkan Kemkomdig untuk mengingatkan kepatuhan PSE lingkungan privat yang beroperasi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran. Sebab jika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka pemerintah melalui Kemkomdig akan menetapkan sanksinya. Lebih lanjut, teman Perdua diungkapkannya, dari 25 PSE yang mendapatkan surat pemberitahuan kewajiban pendaftaran, 16 PSE diantaranya telah memenuhi kewajiban. Di sisi lain, terdapat 2 PSE yang telah berkomunikasi dengan Kemkomdig dan menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Demikian Info Perdua, selamat malam.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Baik teman Produa, 22 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah setelah lagu dari Yuna, Make Be Life. Kesini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu kali ini ada dari Palu The Box Tadulako. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Inggris. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Eh, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

Baiklah, Mom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita di Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, atau mungkin pengen berbagi cerita ya teman Pro 2, bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307, and then message via Facebook RRI Pro 2 Tahunnya. Kasih ditunggu, Jaga Malam teman Pro 2 hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: yang rindu.
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Baik, teman Pro 22 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini ya teman Pro 2. And then maybe waktu kita tinggal 37 menit lagi, teman Pro 2, sekali lagi buat yang mau gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna, dan teman Pro 2 juga bisa gabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya. Sekali lagi kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Baik teman Prodo, 30 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada Kalara yang gabung via WhatsApp, katanya pengen request lagu yang terlah merelakanmu dari Seventeen. Terus ada kakak lagi yang pengen request lagu sedikit lebih lama, lagunya dari Pisci Kota dan Medra 100 Hidup Lagi. Kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request ya teman Prodo, sembari menunggu kalian buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

0: Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Rangkaian kata.
2: Oke, baik teman Pro 2:53 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan hadirnya lagu dari Feby Putri yaitu Tangan-Tangan Ucap Perpisahan. Kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya teman Pro 2. Kita jumpa di lain kesempatan. Berikutnya akan ada program acara Jazz Music. Kasih dihadirkan beragam musik hiburan teman Pro 2 hingga menjelang pukul 23:56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Senin 28 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pradua, saya Isin Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bahagia teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 29 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Produa, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 6 lebih 5 menit pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 7, pukul 8 dan pukul 9 pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 Sore Ceria Talk, penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2, di pukul 17 lebih 5 menit Sore Ceria. Di pukul 18 dan pukul 19 masih dengan Sore Ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta, di pukul 21 Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 10 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman. Radio Republic of Indonesia.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
1: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Gak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, pengembangan wisata pengamat burung atau bird watching di Sangihe berjalan seiring dengan perlindungan hutan lindung Sahendaruma. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, teman Pro 2, mengatakan pengamatan burung memiliki ketentuan khusus dan pengelolaan kawasan dilakukan dengan membatasi kunjungan dan menerapkan aturan khusus bagi wisatawan.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai Selasa 29 September 2026 hingga Jumat 2 Oktober 2026. Sehingga kewaspadaan masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan laporan kondisi sinoptik menunjukkan pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 20 knots.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Teman Pro 2, tidak bisa dipungkiri jumlah apoteker di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih kurang, terutama dalam mendukung pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Hal itu dikatakan apoteker Madya Riliatasin SSIM Kesap dalam momentum Hari Apoteker Sedunia. Menurutnya, Taman Pro 2 dengan peran dan fungsi apoteker bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, maka sudah menjadi keharusan agar terjadi keseimbangan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Sangihe.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Selasa 29 September 2026, dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 28 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita ke program acara Spada, Ami hadirkan satu lagu daerah ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: kulit I kering, keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga kita di program acara Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, dan tentunya bareng Ami hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo tim voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di fase grup Asian Games 2026 atas Kyrgyzstan 3-0. Dan Indonesia menang 27-25, 21-25, dan 25-15. Hasil tersebut teman Prodo menjaga peluang Indonesia melaju setelah kalah dari Thailand dengan skor 2-3 pada pertandingan pembuka. Dan kemenangan atas Kyrgyzstan menjadi modal penting Indonesia melanjutkan perjuangan di Asian Games 2026. Set pertama berlangsung ketat hingga dos teman Prodo, dan Indonesia tampil tenang dan menang 27-25. Kyrgyzstan terus menempel sejak awal pertandingan teman Prodo, dan set kedua Indonesia lebih terkontrol melalui serangan efektif dan pertahanan net yang menyulitkan Kyrgyzstan mengejar angka. Indonesia menutup set kedua dengan kemenangan 25-21 teman Prodo, dan set ketiga Indonesia semakin dominan sementara Kyrgyzstan kesulitan meredam tekanan skuad merah putih sejak awal, dan Indonesia menang telak 25-15. Kemenangan atas Kyrgyzstan membuat peluang Indonesia di fase grup tetap terbuka teman Pro 2, dan laga melawan Iran Selasa 29 September 2026 menjadi penentu langkah Indonesia di Asian Games 2026. Dan pastinya informasi ini di website rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
6: Thank you.
5: Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini. Dan kita di menit ke-30 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, para ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi diminta berbelanja kebutuhan bulanan ke pasar tradisional di Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Menurutnya teman Pro 2, dorongan agar ASN berbelanja di pasar tradisional diharapkan menggeliatkan perekonomian, khususnya di pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. Dan teman Pro 2 yang mencontohkan jika sebanyak 1.500 ASN per orangnya menghabiskan 100.000 di satu pasar, maka akan ada 150 juta uang berputar. Dan tentu hal tersebut sangat baik bagi perekonomian di dalam pasar tersebut. And then teman Pro 2, gerakan merupakan upaya membangun kebiasaan masyarakat agar menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. And then teman Pro 2, Tri menilai kondisi pasar di Kota Bekasi saat ini semakin membaik, baik dari sisi kebersihan, keamanan maupun penataan. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di website rri.co.id.

0: proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan 52 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Timnas Italia, mereka menangkan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada match day kedua grup 1 Liga A Nations League 2026-2027. Dan laga digelar di Bursa Timsa Arena Selasa 29 September 2026. Teman Pro 2 Geli Asuri tampil dominan sejak babak pertama dengan 3 gol kilat dari Alessandro Bastoni di menit ke-9, David Fratesi di menit ke-22, dan Mikael Kayode di menit ke-27. Sebelum Francesco Pio, teman Pro 2 menambah gol ke-4 pada menit ke-50. Turki hanya mampu memperkecil melalui baris Alper Yilmaz pada menit ke-47, teman Pro 2. Dan kemenangan ini menandai kemenangan pertama Roberto Mancini sejak kembali menungkangi Italia. And then pelatih Italia Mancini sangat puas dengan kebangkitan timnya yang sempat dikritik usai kalah dari Belgia. Dan teman Pro 2 Marcini langsung mengalihkan fokus ke laga besar berikutnya melawan Prancis. Dan pelatih Turki Vincenzo tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terutama pada kerapuhan mental timnya di awal liga. Hasil ini membawa Italia naik ke posisi ketiga klasemen dengan 3 poin teman Pro 2, dan Turki terbenam di dasar klasemen sementara karena belum meraih poin dari 2 pertandingan awal. Dan Prancis memimpin grup 1 dengan 6 poin, disusul Belgia dan Italia dengan 3 poin. Italia akan menghadapi Prancis pada laga berikutnya di Stade de France. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di website rri.co.id.

0: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.